0: Lwachiti ya konko nanga.
1: Ugunumiza mwari mchitu.
0: Agambi, walakin, nashaka la nchukole, abitagi bithari katalabu nafsihi. Allahu akbar. Ulila. Walakin, abitagu bithari katalabu nafsihi. Bamiri daku mwalimu. Nachukole chukwa agala kuteka sanyu na butebe nkevu. Mumutima guwa mwalimu. Yani sagala mwalimu muma lako mirembe je. Oroku banti nzenze kuna unyachi.
1: Girimu.
0: Kekali kogambi ya chukola lwa ikram na ihtiram muallimi. Kuwa chitibwa erioyo mwalimu we.
1: Te ya gana omuwalimu azukuke nga yikanya onanya azukusiza baji nga tanimaze yuturoto
0: aha nenya rotunulira ananu nyairimu
1: Ibn Abbas
0: labo buzito omusajja manyikidwa kone yirimu yonna mu Madina mu yuga mu nsi yonna achano nyairimu kuba walimu banne oba kuba sahaba banne.
1: Madengi na kubuza chivuzo lwa kubaka chochizemu na yeye kanchivuli za abalala nti watu gambi ati first nti ilimu ya jisomanga kuninabi ati kati wano mwali mchii kwa agenda kama yegeko ilimu ya
0: asant echo chiraga tawadu ufil ulama okwe kakanya kwa abawalimu nti kulama zdada minal ilmi ilman izdada alayhi tawadua. Omwali mujako mu kusoma nnyo yirimu ate jako mu kwekakanyiza abalala ono yaina yirimu n'abaana bayo n'abazukulu naye teyeta kabbara ko n'omurundi n'ogumu nti wanonza abasinga yirimu yasigala yirimu ajinonya mu baswahaba banne ajulirize ekyo kyatayina nga juze ekyo kyayina afune yirimu ja wajukira abaswahaba abamu bayina yirimu Ibn Abbas jatayina kuba bali bakulu ku Ibn Abbas yali musajja muto naye yamanya nti bali bayina kye bansinga kuna okubadde mbasinga naye naaka akatone ke bayina nkaagala nkagatteko ku yange
1: mafuhumu kitegere
0: nizo okubuuza ekibuuzo fena wana bali wana tugoberera baswahaba so ekiri mwali mu kigomanyi ngaagenda kuba wali mu banne basinga okumanya nga agenze kukuba mavivi wabwe bamuyigiriza kyo kibamanyi akyongere ku kike
1: ikibuzo okibuza kuba wali mbe Uganda oba abensi yonna
0: nati omutoja amanyi nkuba jetonya kati mbuza ba Uganda ate abensi yonna lamanyiyo
1: sana tusasiri sina kujja konga jebalinga oboli osesubamanyi
0: bano bibasarafu abasooka mu busarafu. Utuba tuugera kuba salafu bano byasoka mu buki
1: busalafu
0: bibaswahaba kubanga tuina wogerya tuina woyogerya kuba salafu baswahaba no bateka bali bibasokira dala bibatu kulembera asabiquna asabiqun okira ulaika almukarrabun muayinda na Allah ya gamba ata alawwaluna min alasabiquna alawwaluna min almuhajirin bibatusoka mu buli kimu kyonna bibatusoka olaba engeri gye batambuzaamu obuwalimu bwabwe forunako olwaleero twakwata erinnya eryo ne tulyetuuma ne tukolatya naye nga la mahalla lahu min al-i'rab teritufaanana onyonya weetufaananira nga tukola ki erinnya ddungi era tetulivaako era tulinodda etuuma naye ekikulu mu byonna tukole ebikolwa byalyo kye kikulu mu byonna
1: wali kukikumisa wakati mizi mwenda pale FM yakula ndi omuntu wa bulijjo program alayali munoro kumanya kitangaala oyo mwali mu Sheikh Bashiri Sentamu byawonilahi subhanahu wataala abayina ekitabu kino kitabu la ilmu tuli ku peji ya 5-4 enamba ya athari 10-33 saba obudde bwa radio buba butono gwe ng'omuwalimu akiyina osobola okigaziwamuko